fhaṱa vhatsavhu vhala vha vho vhalimi vha khou rama nyambani vha representari kukhu ethu he vha he vhudze pura ku vha kodza ku dzi vikea o u vhunguwa sigaradzu si esu purke li sinile muya di nyaku jigaradzu nyaku mudari nga dzinguva hi chagi vuhidi hi hinaju ntang olo jigaradzu nyaku mudari.

0: fafazeya matembweni kwatu kumana kusirengwanana sisihodzi dzimbeu dzizodzi asi nkomu vahebudzi rukuyira manyoro kostrumi nyadzinombe nyadzikhuwo nyamapato asi nkomu nyadzikhumba parakinani praku alenyo thumisi adubu kimiku vathumisa dzi adubu zinaturais praku efeito nyali nyajihala yeji nyokubvisa kuku kusikire ku dzimbeu nyadzingi dzibwerere yahwani
1: magezu ya Said Amele murangeli wa ntlawa wa varimi na ulawula hi ntirho lowu mahiwaku wa ku nyikela swigondzo aka varimi
2: hi ta vi hi pfala mahungu ya hina ya mi swi na hi vula leswaku a mitirho ya ta vurimi no tshevi lomu Nyambani leyi ma ha ku tirho wa ku gunisela a vahanyi kasi ku ve va simama va byala swichongo lomu ka mabayila ya ku hambanahambana lama kumekaku lomu ligingisini la bimbi a ntirho lowu
1: kombela kasi xikati lexi muyingiseti hi ta kongoma mitirho ya hina hi kasi ku chikela lehi manika laha hi nga to kuma a matshandzu ya nhlangano lowu ta ku na wu mahiwa wa bandla ga Frelimo laha u nga to rhangeliwa hi murhangeli wa bandla ga Frelimo Daniel Chap kota hi nga wula hi ta ya kasi ka le xikati a le manika hi ya kumana ni vanakulori va ntirho
3: Décima primeira Conferência Nacional de Quadros da Frelimo, Manica 2026, de 21 a 23 de agosto. Acompanhe toda a informação aqui na Rádio Moçambique.

0: inyambani yingu zunza bahibuzi kizu watakuwa na kudini ngeze kizu abunya wete huwana kwa radada nyama hivu zero mitumunya ulimi umu inyambani kita wina kurayera varimi vari vamuneka kwa na ugira mitumunya umunya mikoba gasi kukoza kubi batu wala miseri kubi mati magimbira isosu na hira kubi mbali ya kwanza zinye ingi vasita redwi mihungu ya koni ya mahungu mana rapa kujikati nyazikins
1: mbongide Nelson Francisco higulindrede kujikati nyazikins kutahininga mahungu ya ni mamba banya mitumia tukujitonga ya selambu sari tigula muhunu 14 ni 16 gunugunu longolo kunya watu wapia selambu nya sesta feira semua munyawingis nyawani.

0: Uyan watagungana kwa kuga kikatyeji uyan gasi kuga uranga ugurumo umugaya nyumbani hambarikin umugaya Mosambiki kugu etwa hipwa kuga uranga watagu uyan gambu umungana nyiresa na gulongolo kugujira kasu ugulalo ugo hotel wedli vandre na nyuchin uya abagaya inyumbani kwa hiresa longolo
1: uyan inekuluni kambi nzihwezala wena mungana ukumagwikili gasi kaya kasuku na wengisa lazo amteria radio Mosambiki hambil na wengisa lazo hikakelo gali masungwini kutani lumu kashabo kani lumu kuenzini hiku hoyo hoyo lazo akalungulo kuluwa hina wa interactive lungulo kulu unza kwa hikayoke lazo ame wazitano wikume kupinda lazo himu lungiso
0: Kulisile mungunuli bandre yubeta wembela umungana umundukisaka si umungana ule aduwa yetuwa yeguku yutiku nyaku bindri longolo kuhule au kuhula kukamonyu wa iwatapo na yukitu hibediwa hitaku tachisa na nyugambiche ni abanya longolo kwa tuwa mungunu unabangala jokini Jeremy Francisco umogunyi ujuvenius vani kirimili dukome anabaro munga sikabunya unilili nya longolo kuhu kukasi gawa mungana sigawa munga si hinaresaku kwa litula mungu
1: Akuna ni kambi nyamuhla kota jigava, takuma jigava ja fatos curiosos, experiências de vida, kambi njigava eleche chama kungu lazo ya viki. Huwana makungu la wengu lungsara jokasi gulege ganyamuhla, kasku alenze hina ifamisele jokuma lazo, mungana hekushuvala lazo au nkisiginene galo ngulugulu wahina wa interativu. Tama hiseyo. Yeah.

0: dzinyomba ngakwemirikonya dzinyomba unyitsakise ningudzi yanyagara tumunya dzinyomba yamana kudzirenzeveta para nyisibisa vane nyisikale mbafa ngudzipresevera
1: tumonya dzinyomba wujira kari phakane kasiku ka materiyali akona ophahaku khayo chako ahambare chini cha patrao
0: material cha patrao material cha patrao ele base yo yang parameta yang gonyo ngalo na base material ya tsavu nya mana ya patrao
1: chit ngutirwa cha kuga opadzinyo
0: ya vangonyiti vadukana vakono ko padzinyomba vangonyi muyimba ne vega dzinyomba yevegire nyomba zana eno yugangwane
1: chit kwa material material umano matumisa
0: bo dzimbano misimbiri sibamo dziparoti kidzibera kubo dzarami dzikogo kidzibera kubo nyatumonya wonye bati nyumba yatsambo nyumba yakwepe makuti mwasi
1: bo mana basi nubahama baraka
0: ya nyamana nyubahama baraka basi nyadzitsava nyamba yeta kanyirawo
1: chitsu ukanedi ukuwe wakurana kuva wapaha nyumba wahungowanyi farameta farameta udimana khari udimanisa kharini udibemeseri udikira kharini
0: farameta kandi nyidiberameseri farameta nyidzikhwangwatelanene mune ngaimana womunyirirenga kutsapotsa kutsapana nesango
1: chitsu ngaembeka siku ka mabhinzu majeraku kukatumunya vahidzi nyumba wokudzirinza pa kuhunya kona ungarilidzaha khatsi ungari mwanyapfuri
0: nyarenga samunyambare nyungu renga kuhodza para ndrangani nyipasazetipa madhara vangu kuraisa tsitsarako nyirenga kwambara kwangu nyidzimburisa para nikodza idukane nyiono nene kusakadzana
1: iya ari khuyapetakatsungaona kusadzana tsapaukuye akudzitumi yapunyadzi nyumba kuva pasidzaka ya agama dzimbe kuye para ku amaneka se anga nimbe hakana chitso handirwadzeka basi tapau uveko munyasiadziana
0: na dakanidzeke tapau iveko munyasiadziana basi nyatadosa dzimbe inge ndingamadhari atakuedzitsarako ipapo ndinyimbanyi guruva guruva kidzi nenyisakadzana sanga
1: kai apunyatumwa nyaubahanyadzi nyumba nyamabaraka ichinano ngapeta kunga engedzera ambari kuka ubahi ichinano ngapeta kuchina anzi apunyatumwa kunyaubahi mabaraka
0: ndokaradokubaha dzinyumba dzidzi nyamikhukhu epa madrazinko apa nyidokara doku nyaengedzera tumwangu hwavo nyakunyivangi dzinyumba dzo nyirano maranga nyahinzungudzu nyirano meseri nyakongolo upanyingubaha dzinyumba dzinyamadraziku nyamikhukhu sinamba nisidokara dokukirwa
1: neku ulu ungumanikakasi nukubata dzinyumba idzinyamabaraka
0: ya nyungukhokhota nyunguveka kamu dzinyumba nyamabaraka nyunguveka
1: ngahembe unanyimambi mabhinzu uchirawo alinyaku uyema nyamabaraka
0: ya pa mabhinzu yangu kamukhaya nyakunyema yema nyamabaraka ningari mwali mambi nyakira nyakuningakira
1: chidzo ukanga achifananiso ikasi nyamabhanyero yinonembera kasi madzaha yale hambarekini dzimbiri dzili watsapu muti mupya uri amanekako kasi nasi kudzikujira kungadye asi kudzikujira jiro kwava adzirenzeveta
0: apa nyamwembera kini kukhala kaona ngahodza kuku kukhala uka uyimbe uphandwa para ukodza kusimana ukhala unayimbe ubasa vane ubedzi jele kumangu nyako watakhala basi tsapo kadzinaka kutena ukhala tsapo kweta dzitutumbisana nadzo amba tutumbisana nadzo epa ukokhala basi unangimbya uba ukhambafo ukhamaleveni epa ukweta uka ukhala nyamembera sikwatana sikwanikeni ngo kanihidzekane uphara kieno uphara lifoxolo kimbe umana vanya etibiloko mwendo namana nyana mana sikweta unarenga pao namana sikweta urenga kinyamba lipfurikepa kubakha kukwetike
1: chidzo haika vathu vapya valinyaku kuva kuchira mabhinzu vadzekatsa pao vahungo nadzomama wadwani ichinano uvaembera u
0: apa vathu vakuxa nyakomana tapao hango mama wadwani kanyikitikini nyisivaembiri kiro mai sungukaradza uhakha muholo watsakuwa kuwavele mama wadwani kaye kutsada kunyanywa kusedwa mati walala sandana sikwalala kunzala pakasikweteki sosa ungamana tsapoza tsakuwangu wapfa kusimbisa kadyana udivana ndranga yako yifa ubuka mwasi nyapfura wandrangisanana limalima yigwaza kuuza masaisasana na mazhumwa manuromo ngimani ngimongo berata.

0: paoma jepa nyapuroma tansa kanyasana nasanga yirudu mazengwesha sanzi mdangazatu sasa angazuvatu
1: hingubonga kasi gadinish francisco angamaneka sana kuhengera kasi maburunye etu abanyati gabanya yifana nisu nyama abanyari hina ema kava hina uya kasi kukasumane tako abanya rongurukunye interactive
2: experiencias de vida.
3: Kuna ni hulela zo chikawa ili chicha experiencia jdvida. Kuna ni mabulu tegisa nguvu la wa kambi au tsaikilu nguvu kama unga umaha mabulu la wa Jeremiah.
4: Kulisine nyitajini nguzu kuka mabulu ya ya nyingajirago nyumutumu pia yuyu kukumutumu pia ule ama negago na ujirasilu kwa ajirenzeweta mauminu kwa ya. Adubi anyiti ya nyuji uzi sukuku enikanyanga veta ujishamuna nyike na anya nagizega kubanya ninga munga na wangu nyigirago na yu mabulu kuku uyangu kui abunya su uzi su angu shamura akupani uwe makumu huno ka ituwa tuwa apia eliharazo ubeta nurinyita pao ungu kujinani ina o ihihi lisini onata kui watu wapiwa uru nyamba na zetza pao ili mwalu liharazo umutu mpia barumalu za pao kumani mbiri mbiri ni abarimalu za pao za hakalipeti nyamba nyamba tuma lisini lolo eni nyidikin wa mungana nyamba angusha mura sosu
3: akuzani mungana kota undi tsembile ya kumakunu nstazama akuhlamula lezu achukutisha wena makunu nhlamula hepala haka hama wanele ya mina kambi zinani kutsemba lakunu kualakanya lipa ku hakuneni dejapao demali hatona lidi dingani lisima nguvu laha kaliranzu kambi zidahunza kambi laha kaliranzu laha kuhanya akasiku gingu lezu ni jumwani makunu Adimali tawana ta vonedela hikwala haka ku vanhu lezu na varanzana makunu hambulu kuno munga ranzani kaniku muhlakana liku mula kuya kaunda kukari mula muhlakana makunu liku na munga hina mali amungi zukoti aku umahama shakanela la hatiwa zoku kama sikula wa mahunza aku zaha azifani nikali akala kukwata kushakana hichipure emusha awa fana wa zuzu awa vumili kubwa hichipure wala wabole kude gishaviwa zizi awa beli abin jones zizu kubilwa ama game kwa tifuna tifuna digi gishaviwa ama game mgeni malawa ama internet kula ku uhili malawa sa internet ndawa mchumu ya ku yitele ngufu makunu anzingi zivumile akulu kuna wenga hina mali akuna awenge vumiliwi ihambi abafana na wanawo abalave munhu kalanga hina mali lijima khalja ku amunhu zwezwi abale kupemisa ku akune lo munzia ku kona amunhu loyi zwingeni zwa mahako hikusa vakona lava kala ku futsi vangala ku mahachumu balangutela ku loko nsukuma amfana luyani atira banku amfana luyani na ni banka ndao amunhu angalavi aku yena ave yena aganyako alava ku alava munhu angaganya amapimisa lawa ahimanene kula ku
4: wati nyambe kuwe ugara ka etu vathu vapya vambatsena ku tuma tadingedza vangana
3: nakuwela leswi hi lolo gama ga ku pimisa lavu ya pimisa hikusa hina kota vanhu vabya hina ni matimba na ni tambu makunu ulolo leku gilimu ya ku pimisa gilimu ka wongu wa hina kota vanhu vabya makunu zva vumela ku hi cica mabele cica mapimisele kusa leswo a swi nga ta hiyisa kule hi ta mahaleswo hi ya andzhaku ka vanhanyana kani vanhanyana andzhaku ka vafana makulu va kumeleku vona a vafana masiku na nyamuhla va tlharihile vanhanyana va tlharihile i xikwana ku hi gondza xikwana ku hi ti lavela muchumu ya ku mahaka siku hi nga laveleleku munhu a hi mahela muchumu ka siku hi suka leswi va xipulukisaku independencia maku hi lebyi nga hina byona Jeremiah
4: kulisene nyibunji de mungana nyungutumba kucheni mungana kasi ulanga nyiruma kuva nyitakudzisa tsachidi ngudzu kuka shamulu wako neni nyungutsaka kasi kuka shamulu wako kulolo nyinga kutemba hinga sitadze kambi kubura nyaona kini kamuji kati ichitsine kati ahitsi ya lulu nyako hisi risijimbi kambi kasi jigawa jiji nyama apya nya sumana kuka jikati jiji kasi hinga tsara najo hinapeta kututuma hadzera jigawa jiji nya

ingrosa mwingisi wa radio Msambiki kama hongo kujitonga ya sarambosa disiku la muhunu unapera kuga suma na itagu mwijipanu kuruge nyambani upasa zile kujuma kama kungu ya rinya utungu izisi nyamiganga maranopa ni Fidel mitumunya uhibuzi umu inyambani yingu zunza wa hibuzi kuba nagasi awu wana kuzi ningezi awu nyaku tumiwadi kabunya warisi kwa rada nyama hibu zero ipanu ngulia inyambani jungu tembiso kiyu yuru ngidi kasuko ngora yamanega abu nya yegava nyaribandri narangu magumi nya nonezi unu ilaka kwa maputu ufasi igawa kiki nya 2026 mapedi mahungu kujitonga mahungu makuwa kumanza nika Nelson Francisco Bernardo Solomão Cabunha Mitsini na Keto Wingi, senhora. O mundo para o lugar em Yambani, quando a pera cuga suma na Itago, o passeio com Yuma, Gama Kungu Yari, Nyago Yimbiane, New Tsungu, Zinha Miganga, Fornopani Fidel, Kuma Yiruya, Yomu Yuma, Nyago Bindre. Ribandre na mana magumi magidi ni magidi mararu nyezi metikari kabunyo kwetiku pasizwa ai makungu yaya nyawu kimbani ni uhira sibambu

0: tiro wa bona wa go rema masimo lo moka ka sintura ferdi enyamane
1: gomes mafastela mutangi ya mitumunya ulimi o mudropaniga inyambani na kukutsa valimi ka sikuve vatura misere inokodza kuve indindira mati nyedzinzadzi omu inyambani kunge usima makuoneka situka medzo nyava kuchivali vahungura kuphani ahulu vayakoka papanzinya nawo sisisa kuta sina kukarisa ngudzu tsangano nyava kuchi omu inyambani kukamuka yoyo kupindira ripandi mazana nyava kuchi kavanga fusungedzwa vana kurova ahulu vana rumwaro marungiro yakone kukazi distritu dzinyakutsirangani dzechipandu nguru yenyambani udika kuhongora vayarova pwani na vasatsuswa kungutakambi vamve vakuona vana kutumisa siniya siri nyakuhimbedzwe kuveva kokakhiso kukachikhati tingajireka kuli phululili sikodzikidika siwe kumoledwa makumana na ripandu zitharu ziri dziri nyakuvhikedzitsuna dzingana zina kutumiswa kuva kuchi kuhongora vakokakhiso siri nyakutsirangani mutangiri nyatsangano nyavakuchi omunyambani Tomas Gilda Alberto tsamusiri kuyi vanguta vana kutikisakisetsa kasi kukwadza kuve sirusisi simaneki sina kuoneka yipani nguru ya inyambani yakutembiswa kiijulungile kasi kuyamaneka apo nyacigavakiri nyaripandi rawedu makumi nya wuchimbirani nino nedzo fasi wa mwaka wenya 2026 gitembiso kili jinga kanirwa kukalitsiwa ponova ka rongoro kuwa Radio Mozambique kursa de perguntas kuye Mauro Quirino aduye ku abunyeji kanikiso kili nyo chimbirani ni mabinzi kuma kunu wewe omu inyambani Mauro Quirino samusiri kuye jikanikiso kili yumbiri ya tsamu marungiro kasukwaza kuye provincia ya ninga nonedzo uri nyawadi ahulu vathu vali nawo vameneka kosi vana kudzidongisera kuhongora vaninga nonedzo wawo kwa chipandi cha fasi anawo vari kha vadzidongisere vasamusiro khavo vangudzeka dzithomba ngedzi nyingudzo kasi kuhongona dzo fasi balitu ya vanhu vangabona mitumu ya Radio Mozambique vana kusamusiro khawe vana hangora fasi apange nonedzo nyaukhongoro vamaneka si vana kuveka sinya kutsirangani nyedzithomba dza omu provinsi ya inyambani muyingisi wa Radio Mozambique mahungu kuchitonga ya silambusa muhunu mapo hilimahiyiso mahungu mangaroni kuhebudwa ku Nelson Francisco Bernardson maunka vunyamitsini khedo luwile
2: Ipwide mahungu ya inyambani.
3: Kinsi horas ni 10 minutos, mwingi sangulanika nzumba, mwingi sinyawali.

0: Kasekuseka hipanrike kinyalo ngoku kuyepinzimu kasina kuseka uKristo pisima
1: inaseka kunzimu wa Zahara aku loliwe wahi
0: nzimu yangu iko ngodzo woititsamusire yako
1: nyingudziti ungo kana nyana ku minombelo gira minombelo kaseku kwaza ku vanye nipwanano ingu noneta pwani nzadzin omwandro kayaka nungungulu ku ahide
0: ungo nika I gasirito pisima hairsi ako Zahara

0: heta ku aka aramba matiko aramba votse ata vakhelo khona nyumba iwa epara so kubabata ninungulo enda agela kambe ninungulo ninungulo nyumba yini akide para awe nilikombela kutotsitiwa vano tikombela vadika nyumba iwa vapwe hambu di nzumani hambu di hai vachangata vatakhizama ka nyumba iwa vachikombela vaingise entau atixuvelezi
1: enaka ahinga ubwata kudatungu lisima lati chichi lisima lati chichi hanyalova madembi alena nkama ulena wamaisraeli inalinga dona lisima lakona ni mhunu ku
0: ya kamaneka kuva kuchinga kamwalala lisima lalicheche ngukuchane ngukona yaku khakungadi kuchilandiswa nlayo ngukuchane kumaneka ticheche totala ngutu ticheche totala tidifanelo yakuva timaneka kota vathu vangi maji achichichichise chihambanyisaku ngukuva kuve ni chechi ya masangu kuve ni chechi ya mbiye kuve ni chechi ya nyaposa kuve ni chechi maji kudini milayo ya kuhambana ehoja nguho tita kuja kutamaneka kuva isinga kudunda kanungula eto khandi kudunda kanungula eto titsimbelelana ni kuenzeleka ka chigoho tibobwatidwe amuka dipasi da vatimoti vaumbidi chipimo cha trish entau ngumahungu yawo ku masikwini yogwita ngukuenzeleka ka chigoho kuna maneka vathu va kutidunda utsumbu vathu va kudunda timali vathu va kudunda epa kutalanyika sini ngukumaheto vana hambukisa vathu entau ngukudunda ka male kukungabela hamafuni entau intu awona chechi ni empreza idi negosio entau cheche khandi negosio cheche khandi empreza yichiche yimaha negosio ngucyane yichiche yimaha empreza ngucyane ngukuva intu khangadi achigundisa tilinungulo atilavakwa dichecheni muni aninga libertanismo ka vathu ta ku ngonanyana no importa kusela uchidhaha uchichani no importa uchangata basi uta mahatiwa tilavekaka uchangata uta humesa timali basi entau kha va nga chigondiswa inlayo epuresa razão masiku yawa khakungadina khakuna lisima ya kuva ungawona ku khatu cheche ntshangano wanthu ni nungu maxi unawona ta ku para kuwona ta ku ka hambana ku tona ticheche ti khakungaho ku ani ni khukha ncha akumu hi cheche nibela idi chechi ya asembleya o dia zione o dia chani tudo é mesma coisa podi ni ya khongela nada katingaho ngukota yaku ja unawona ku kultura yi uku ka choche ya yona masangu yihambanile ni kultura ya metodist yihambanile ni ya asembleya yihambanile ni ya zione enquanto votse vathumisa dibibla da dimwedo ja ngukuchane kuve kuhambana kuve dibibla dimwedo nkuoneho ja kutakuku ahawa kaho kuhambukiswa vathu kavanga chigundiswa atidi Biblia duombako okona ngona anyano poduda podusela poduwa mbala mpiuti lavisa kotona upo.

famba ke mpela ni mavunda ya wena kuimbelela na Mr. Shikatu loko ke atpatsa ni mitirho ya Radio Mozambique emissor provincial ya Gaza kambe mpelampela i tava i nghena ka kwela ka vhik kambe se i nghenile kweleni ka vhik i ka kwela ka vhik loko ku ta ku ku latsiwa tindzimana tinyingi ngopfu swinene loyi mirava ku kulu nkarhi i Zambia Story loko ke a tsatsiya vatswela leswaku ke mpela ku la ku va va koxa lovolo na va swi tota ku va endlisa ku yini ke mpela a n'wana wa kala a nga ri ku va leswaku va ke mpela u ta va u tshukula n'wana wa wena.

0: kunza hi maka mu hi maka mafura
1: a matemperu lawa ma nga tshama wona mchumu
0: a matemperu ka swakuka ku ri lava va hi matemperu andtown a temperu lalikulu lele pedemenji mina ni tirhisaka i nyala ni xinyalani a leswi i temperu kula titemperu ke hinkwako loko swi tiva ku swi tirhisa anta a swi ri bono hi hamba hi tirhisa a swo xinyalani nyana hi nga tirhisi matemperu ya lamambenyana wey ku ni matemperu ya ku hava bono ra hi tekaka swakuka
1: u va byela yini lava va xavaka swakudya ngopfungopfu lava va tekaku amapassageri nga vulavula va fambisa movha ku va va kombisa ndhawu wa ku xava swakudya laha tivaka kona leswaku va a vutomi mun'wana mun'wanyana a ni leswi lomi byelaka swona
0: mina a ni navela ku a vapassageri lava motori vapassageri lava tshama va xava swakudya va kuma motorixa a va kombisa ndhawu leyi ku na va ta kuma muchumu leyi vona va yi lava mayelana ni vutomi leyi munhu a nga na lowo hikuti va suka va ka n'wa ndhawu ya ku na ndhawu leyi va suka va tla munyu va ta mafurha ndhawu leswi se swa pirisitukara a vutomi na vona.

DJ Maka. Nah, kagak masuk. Yo so swag. Aku sama aku kangen deket. Kau tinjau beri majas nyawaka. Yes mangu aku bulan ni gua tu susah aku tunggu bata unza kambe utomi ni sulit susah. Uma análise de 6 minutos.